yang sedek tifendiena ngana sevalihe zakati kudumul kajer ku ngana nyasa ton tifendiena ara ke ai ke ngara ngar fanga jang amba bambanze zokin binti ambu imena zaman victor ansam pan vumar papa ni odil ambil beza papa ndangona zati fendiena ngana nyasa jeng zakati kudumul kajer zati fendiena boka ambil bem pet kama teku zen de desh ngana nistiat ato fare no saide.